kunyora kwamazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina keri yakwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwatika kusika kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano nenuwe mukwashaka uyu asina chaenda chopakeriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo richati mukoma zvinokurambisa